0: en Radio 3. Alta Gama.
1: Selam ya dar safana selam, selam ya kibletel islam, sabah al